0: parce du bolone seri fi so malim ido radja nami
1: jene la ko do am
0: ido na la ko radja do
1: ah ato ko to nga betama etamu ma burle radja nami ngona soni do hape
0: betamu ma radja nami fa jolu mate
1: betamu holo
2: radja nami
3: ulbala
2: waylo so na ko bolo bolo ko bolo radja nami
3: si wora umbalu balo sinura sinura raja mangalu parce du boloku
2: ora radja nami
3: jema di sida
2: ada o radja nami
3: ada o atau gua udah aku.
2: Kita tahu,
3: kita tahu. Udah balak buat aku.